Sama tu awak nere anak kita payro nam san ini Andrei Osano, mende Tianan Malaysia. Oh, kalau kita nara tanya Melody FM 89, wapui mai suwa, na kapara pura wapui mai wada mene singkai mungkin dia mai suwa, yang usah tiada kentai ngapungai. Awak kahat tani ngamai kai, bayar puni penus metam, dek merurungim. Karena ini nama kita nanti, tetani ngarus, tetakan tani ngah. Kosi tiada kini kas karapatan, orang karawa, tahu, wana konten wada mene, kona pun nora mina. Kaya wane kakwa wangkai, tapi napan karawa, exercise. Tautana ina na studio na pakarasi na kote maona tautana ya kiswango. Ya pa ni mea una pampawa kwa kandaitana kote merurungane ni karawai na kusipangam. Ni mea ngam nam community nam kawa nam tapani ko kwa reita ima ya inda inga hapa ngayo. Ngayi reipon te takaungari ki meika ikiyo te reitan te takakatikiro ina nan karawan na kusipangam ina nan te inga hapa ngayo wayo sina mga Karena aku tidak ingin kan dengan orang yang kena tukuran ayam ini. Ida unde, dawale Bob Marley, mengaku nana Three Little Birds.